Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Seru kan?
1: Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam.
0: Di program Fas Tracklist,
1: hanya di 99,4 Fas FM.
0: Suara

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Bodoh amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa ya, Mang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih, Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram, sampai WhatsApp sahabat pas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Pas FM.
0: Oh ya? Maca ci, cius, mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Hei, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, Sound on Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.

Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM. Suara Inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: noise for my girl Fergie Ferg.
1: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: This song is just for you.

0: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811 499 00 994, 0811 499 00 994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Mungkin

Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fast juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fast Tracklist, hanya di 99,4 Fast FM. Suara

Sobat Fas FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali, deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cintanya dia? Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya, dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4.
6: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
5: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994.
6: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Fals 94,4 FM, suara inspirasi Samarinda. Kali ini kita ketemu di Jumat malam, di edisi hari Senin, Senin. Kebiasaan jadwal siaran saya hari Senin ya. Ketemu di hari Jumat 8 Mei 2026. Tentunya di program yang berbeda ya, bukan di Night Hub tapi di Fals banget ya. Kalau biasa ada Abang Albi Kopi ya. Kali ini Arya coba jokiin dulu deh ya. Seperti biasa di 2 jam ke depan sampai nanti merapat ke pukul 10 malam hari. Bagaimana kabarnya semua nih sahabat Fals? Semoga kabarnya selalu sehat walafiat dan selalu dilindungi Allah yang Maha Kuasa ya. Amin, amin ya robbal alamin. Kalau yang mungkin lagi sakit juga, ya yang pasti bisa cepat diberikan kesembuhan lah ya. Oke, kalau gitu kita bakal lanjut lagi. Kali ini ke tampilan yang kedua. Sudah hadir ya, dari penampilannya Slang.

94 FM yang sudah hadir kali ini ya, dari kehadirannya Slang I Miss You But I Hate You. Gimana ceritanya coba? Kangen tapi kadang nyebelin gitu ya. Ya mau gimana lagi lah ya. Namanya juga suatu hubungan itu pasti ada sebel-sebelnya. Tapi nanti kadang-kadang juga ada romantis-romantisnya gitu ya. Ya begitulah ya. Oke, kita masih di programnya Fast Banget. Seperti biasa di 2 jam ke depan sampai nanti merapat ke pukul 10 malam ya. Jadi bareng Arya malam hari ini yang bakal hadirkan musik-musik 100% Indonesia. Bakal saya hadirin untuk sahabat Fast semuanya. Oke, kalau gitu selamat bergabung deh buat yang baru pada nemuin frekuensi kita di 99,4 FM, atau juga yang lagi pantengin kita di live TikTok Fast FM Samarinda.

0: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda. 99,4 Fast FM.

Radio, suara inspirasi Samarinda. Sahabat Mas, di media sosial viral foto dan video penampakan struktur candi terbesar ditemukan di Kediri. Nah, ternyata foto dan video itu dipastikan bukan dokumentasi penemuan baru nih, sahabat Mas. Jadi foto dan video yang ramai beredar di media sosial itu merupakan hasil dokumentasi lama saat proses ekskavasi situs Adan-Adan di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri 2022 silam ya. Nah, video yang diunggah akun media sosial Mojokertoan itu memunculkan berbagai spekulasi publik terkait dugaan keberadaan candi terbesar di kawasan tersebut. Dalam video tampak sejumlah struktur batu arca hingga makara berukuran yang sangat besar banget ya. Nah, sahabat Pas, juru pelihara situs Adan-Adan yang bernama Ikhwan menjelaskan bahwa foto-foto dalam video tersebut merupakan dokumentasi saat tim arkeologi melakukan ekskavasi beberapa tahun yang lalu. Nah, dan sahabat Pas, ia mengatakan situs Adan-Adan memang mulai diteliti sejak ditemukan pada tahun 2016 ya. Dan ekskavasi dilakukan secara bertahap hampir setiap tahun oleh tim arkeologi nasional. Dari hasil penelitian sementara, situs tersebut diduga merupakan kompleks candi Buddha yang berasal dari abad ke-9 hingga ke-11. Berbagai temuan telah ditemukan di lokasi, mulai dari kepala arca Buddha, fragmen stupa, kepala kala, dua rapala, hingga makara berukuran besar yang menjadi perhatian publik. Menurut Ikhwan sendiri ini, sahabat Fas, ukuran makara di situs Adan-Adan bahkan sempat disebut lebih besar dibanding yang ada di Candi Borobudur nih, sahabat Fas. Hal itu juga memunculkan dugaan bahwa komplek percandian kawasan tersebut itu memiliki ukuran yang kalau boleh dibilang itu sangat besar banget ya, sahabat Fas. Nah, jadi Ikhwan sendiri mengatakan biasanya ukuran makara itu menunjukkan besarnya sebuah bangunan candi. Makanya muncul anggapan kalau candinya bisa saja sangat besar gitu ya. Nah, dan pastinya selamat malam kembali deh untuk yang baru bergabung. Saya ucapkan selamat malam. Mungkin yang malam hari ini sedang berada di jalan gitu ya, selalu hati-hati di jalan aja deh. Terus hindari mungkin beberapa titik-titik macet ya, karena udah malam-malam weekend gini ya, biasanya udah mulai rame. Biasanya pusat-pusat perbelanjaan juga udah mulai rame banget ya. Yang mungkin lagi di pusat perbelanjaan juga ya, tetap harus selalu berwaspada, karena kalau sudah kondisi rame itu biasanya sih memang lebih rawan yang nguntit itu ya. Oke, selamat malam juga deh untuk teman-teman saya yang malam hari ini juga lagi pada monitor ya di live TikTok. Jadi selamat malam deh untuk semuanya ya. Kalau mau request silakan bisa di 0811 499 00994, langsung WA aja, mau telepon juga bisa, jangan WhatsApp aja, chat ya. Jadi nanti saya puterin lagunya. Oke, kita tinggalkan satu kehadiran dari penampilan The Dance Company ya, dengan Papa Rock and Roll. Papa yang gak pernah pulang, kasihan banget ya, gak pernah pulang-pulang ya, demi mencari sebuah nafkah untuk keluarga. Ini kalau lagu ini sih sebetulnya kalau disandingin itu lebih mirip banget sama lagunya Fizz yang Nina itu ya. Oke, kalau gitu kita bakal lanjut kembali untuk ketampilan yang selanjutnya. Kali ini ada si cantik dari Kalimantan Barat yang imut-imut banget. Ada penampilan dari Gea Indrawari, hadir dengan 1000 kali.

Kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tak jadi ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Satunya sudah dihadirkan dari penampilannya Raja dengan Patah Hati. Ya mudah-mudahan malam hari ini gak ada yang lagi patah hati ya. Ya kalau memang lagi ada patah hati, ya dilem lagi lah biar gak patah lah ya. Janganlah patah-patah hati. Nah sahabat Pas, kali ini saya bakal ada satu informasi ini dari Halmahera Utara ya, Maluku Utara sepertinya ini ya. Jadi dari Halmahera Utara ini melaporkan bahwa Gunung Dukono yang berada di Halmahera Utara, Maluku Utara ini meletus pada Jumat pagi tadi ya. Jadi dua pendaki warga negara asing dilaporkan meninggal dunia akibat letusan itu. Nah sahabat Pas, letusan Gunung Dukono juga memakan korban jiwa sebanyak dua pendaki meninggal dunia. Dan informasi itu bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah AKBP Erlikson Pasaribu saat dihubungi mengatakan informasi dari BPBD seperti itu, ada dua orang yang meninggal ya. Erlikson mengatakan dua pendaki yang meninggal dunia itu warga negara Singapura dan juga China. Kendati demikian, dia belum membeberkan identitasnya. Nah, informasi ini sendiri ada dua WNA untuk identitas masih belum tahu pasti. Pendaki warga negara Singapura ya. Erlikson sendiri juga mengungkapkan saat ini juga dilaporkan masih ada pendaki yang terjebak di Gunung Dukono. Dan dia sendiri menyebutkan pendaki yang terjebak sekitar 20 orang. Nah 20 terjebak ini ya. Jadi selain ada dua WNA yang tewas, ada satu pendaki lokal warga negara Indonesia yang turut jadi korban letusan Gunung Dukono. Dan dia sendiri ini berasal dari Jayapura ya sahabat Mas. Dan selain itu juga ada 14 pendaki yang selamat nih dalam erupsi ini. Jadi tim pencarian dan pertolongan gabungan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Halmahera Utara melakukan evakuasi terhadap para pendaki di Gunung Dukono. Berdasarkan pendataan sementara, total terdapat 20 orang pendaki yang berada di kawasan Gunung Dukono, terdiri dari 9 warga negara asing asal Singapura, 3 orang warga dari Ternate, dan 8 warga lokal dari wilayah sekitar. Dan informasi dan komunikasi kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan tertulis, dia sendiri mengatakan 14 pendaki ditemukan dalam kondisi yang selamat ya. Mereka terdiri dari 7 warga negara Singapura berinisial TYME, OSS, PL, LHEI, TJYG, LYXV, dan juga LSD ya. Selain itu juga terdapat 7 pendaki Indonesia yang selamat. Mereka ialah BB, Y, S, A, H, FN, serta RI. Dilajarin kode-kodean saya ya. Oke, Abdul sendiri mengatakan di sisi lain hingga Jumat siang masih terdapat 2 orang pendaki WNA yang dinyatakan dalam pencarian oleh tim SAR gabungan. Dia sendiri mengatakan operasi pencarian sempat dihentikan sementara demi keselamatan personil akibat adanya potensi lontaran lava pijar dengan jangkauan mencapai 1,5 km dari puncak kawah pada 14:10 waktu Indonesia Barat. Nah saat ini sahabat Pas, seluruh tim evakuasi dilaporkan berada di pos 5 sambil menunggu kondisi aktivitas vulkanik lebih aman untuk melanjutkan pencarian. Nah pada pukul 15:25 waktu Indonesia Barat pun juga pencarian kembali dilanjutkan dan tim SAR gabung dibagi menjadi 2 titik pencarian. Tim pertama melakukan penyisiran jalur pendakian menuju puncak gunung dan kini berada pada jarak kurang lebih dari 500 meter. Tim juga menggunakan pesawat nirawak atau drone yang memantau kondisi dari udara ya. Hal itu dilakukan karena aktivitas erupsi Gunung Dukono juga masih berlangsung dengan intensitas yang fluktuatif. Sementara itu juga, sahabat Pas, tim kedua melakukan penyisiran di wilayah aliran sungai yang berada di dekat kawasan puncak gunung. Penyisiran dilakukan untuk mencari 2 warga negara Singapura yang masih dinyatakan hilang dan belum berhasil ditemukan. Proses penanganan darurat ini melibatkan BPBD, Basarnas, TNI Polri, Pos Pengamatan Gunung Api Dukono, tenaga medis, dan unsur relawan setempat. BNPB mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas dulu ya.
di kawasan Gunung Dukuhono selama aktivitas vulkanik masih meningkat serta mengikuti arahan resmi dari pemerintah daerah dan PVMBG demi keselamatan bersama. Oke, selamat malam deh untuk Hanson Barbar. Bang, boleh request nggak bang? Boleh, boleh. Request aja lagunya siapa. Terus ada tadi ada akun berdua juga.

0: seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fas Tracklist, hanya di 99,4 Fas FM. Suara Inspirasi Samarinda.
1: Jan, FYP itu apaan sih Jan?
2: Fulus yuk ay pakai.
1: Yeah, bodo amat Jan, orang serius juga.
2: Lah, aku 1000 malah.
1: Serius ini tanya.
2: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa ya, Mang?
1: Ini aku lagi nyari yang FYP.
2: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
1: Hele, so tau sih Ojan.
2: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
1: Gak mau ah.
2: Ya udah kalau gitu.
1: Emang apaan sih Jan?
2: Katanya nggak mau.
1: Ya udah sih.
2: Daripada isi sosmed masih tren bahela.

0: muncul di FYP di Fast FM.
1: Oh ya? Maca Ci, Cius, mi apa?
0: Mikir aja sendiri.
2: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
0: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
2: Oh, ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
0: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
2: Ih, kocak si Ojan.
3: SOS, Sound on Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.
4: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda. 99,4 Fast FM.
5: Kamu?
6: Apa?
5: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
6: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
5: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
6: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
5: Oke.

0: 94,4 FM, satu yang sudah dihadirkan kali ini. Dari penampilannya Setia Bonar, Cinta Terakhir, yang udah di request tadi sama siapa ya? Sama akun berdua kalau gak salah deh. Oke, kali ini kita bakal lanjut kembali ke tampilan yang selanjutnya. Ada penampilan dari Ratu, Teman Tapi Mesra.
1: Aku punya

0: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang.
0: Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
2: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
0: 99,4 Fast FM. Suara Inspirasi Samarinda.

107,4 FM suara inspirasi Samarinda. Kita masih di programnya fast banget, hampir nyebut night hub tadi ya. Satu kehadiran kali ini dari penampilannya Armada pergi pagi pulang pagi. Ayo siapa yang sering kerjanya berangkat pergi pagi pulang sampai pagi juga. Gak ada kali ya, mudah-mudahan gak ada. Tapi biasanya sih ada aja sih ya sebetulnya yang sistem kerjanya. Tapi kalau kayak gitu berarti 24 jam nih berarti Sobat Pas ya. Oke, Sobat Pas, Indonesia ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah termasuk dalam sektor pertambangan minyak bumi. Nah, jadi berikut ini ada kota penghasil minyak bumi terbesar di tanah air nih Sobat Pas. Merujuk pada data Global Firepower, kekuatan produksi minyak bumi Indonesia berhasil menempati peringkat ke-20 dunia dengan capaian produksi mencapai 860 ribu barel per hari pada tahun 2025. Kontribusi besar ini bersumber dari berbagai wilayah strategis di Indonesia, di Nusantara khususnya ya. Nah, Sobat Pas, mengutip buku Minyak Bumi Membuat Dunia Terkesima karya Julianus Haryata serta data terbaru dari buku Statistik Migas 2024 yang dirilis melalui situs resmi Kementerian ISDM. Berikut adalah daftar provinsi yang menyandang status sebagai penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia. Kalau yang pertama ini kita pasti sudah tahu ya, sumber terbesar itu adalah Provinsi Riau. Nah, di mana Provinsi Riau ini telah lama mengukuhkan posisi sebagai tulang punggung penghasil minyak bumi utama di Indonesia. Wilayah ini memiliki sejumlah blok mega strategis, diantaranya Blok Rokan, Mountain Front Kuantan, Siak, Selat Panjang, Coastal Plain, Pekanbaru hingga Selat Melaka. Andalan utamanya adalah Blok Rokan nih yang berpusat di Dumai. Meskipun pernah mencatatkan sejarah dengan angka produksi yang sangat fantastis di masa lalu, tren produksinya kini mengalami penurunan secara alami nih Sahabat Pas. Berdasarkan laporan dari beberapa media, saat ini Blok Rokan menyumbang produksi di kisaran 160 ribu barel per harinya yang tetap menjadikannya salah satu kontributor terbesar bagi produksi nasional. Selanjutnya dari Jawa Tengah. Jadi wilayah perairan laut Jawa Tengah ini merupakan salah satu sumber minyak bumi terbesar di Indonesia. Fokus produksinya berada di kilang minyak yang berpusat di Cilacap. Dengan kapasitas produksi yang sangat impresif mencapai sekitar 348 ribu barel per harinya. Dan selanjutnya nggak jauh-jauh ya, yaitu Kalimantan Timur sebagai urutan yang ketiga. Provinsi ini mengendalikan sejumlah blok migas potensial seperti Blok Mahakam, Sanga-Sanga, terus Ataka juga gitu ya. Nah, aktivitas pertambangan yang terkonsentrasi di kawasan Balikpapan ini mampu menyumbangkan hasil produksi sekitar 260 ribu barel per harinya. Lumayan ya. Dan walaupun sebetulnya memang masih ada lagi, yaitu Jawa Barat. Jadi potensi minyak bumi di Jawa Barat ini bersumber dari kawasan pantai utara dan hasil ekstraksi tersebut kemudian diproses di kilang Balongan Indramayu yang memiliki kemampuan produksi sekitar 150 ribu barel per harinya. Oke, selamat malam Bang. Request lagunya Tiffany, Kenangan Jangan Bersedih ya. Salamnya untuk sahabat Fast FM aja deh ya. Oke, terima kasih untuk Taufik yang ada di Hunter. Coba nanti saya sambil carikan dulu lagunya ya. Siapa tahu lagunya nyangkut nih di minimarket sebelah ya. Oke, ditunggu aja lagunya. Oke, kalau gitu sahabat Fast, kita langsung ke tampilan yang selanjutnya. Kali ini ada penampilan dari Rizky Febian berkolaborasi dengan Adrian Halip dengan Alamat.

0: Jan, FVIP itu apaan sih Jan?
1: Fulus yuk ayo pakai.
0: Hehehe, bodoh amat Jan, orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius ini tanya.
1: FVIP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FVIP.
1: Ya elah, FVIP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, keles.
0: Hele, so tau sih Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram sampai WhatsApp sahabat pas bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Pas FM.
0: Oh ya, maca cius mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh ya udah kalau gitu nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.
3: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
4: 99,4 Fast FM.

0: 99.4 FM 1 yang sudah dihadirkan dari Tiffany Kenanga ya. Bukan kenangan, tadi saya kira kenangan. Sama juga tadi sahabat Pak, saya jadi ingat juga tadi saya sempat tipu juga. Saya ngelihat suatu tulisan, saya kira Hello Kitty ternyata Hello Uti gitu ya. Oke, kalau tadi kita membahas masalah penghasil minyak bumi terbesar ya. Selain tadi yang terakhir ada di Jawa Barat, ternyata masih ada lagi nih sahabat Pas. Masih ada ya di daerah Sumatera Selatan. Nah, jadi Sumatera Selatan ini memiliki jejak sejarah panjang dalam industri migas nih sahabat Pas. Khususnya di daerah Sungai Gerong dan juga Pelaju di Palembang. Fasilitas pengolahan di wilayah ini mampu menghasilkan minyak bumi sebagai sebanyak 126 ribu barel perharinya. Dan selanjutnya juga ada di Jawa Timur, dan Jawa Timur ini sendiri memperkuat ketahanan energi nasional melalui titik-titik produksi di Bojonegoro, Tuban, dan wilayah legendaris Cepu. Gabungan dari daerah-daerah tersebut mampu memproduksi minyak bumi di kisaran 122 ribu barel per harinya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut lagi ke tampilan selanjutnya. Kali ini ada dari penampilannya Bernadia.
1: Belum ada satu bulan

pernah dia dengan 1 bulan ya. Sudah 1 bulan belum? Apanya 1 bulan? Hubungannya sudah lebih sih sebetulnya ya. Gimana? Aman-aman aja hubungannya? Semoga selalu diberikan hubungan yang terbaik lah ya untuk sahabat pas semuanya. Selamat malam yang malam hari ini juga masih setia di 99,4 FM. Selamat malam, terus selamat bersantai-santai aja bersama keluarga. Ataupun mungkin malam hari ini ada yang lagi monitor sambil ngopi bersama teman-teman ya. Selamat malam aja deh untuk semuanya. Mudah-mudahan lagu yang Arya hadirin di program ya pas banget malam hari ini bisa menghibur suasana santainya ya. Selamat malam buat keluarga besar saya yang malam hari ini juga lagi pada dengar ya. Selamat malam untuk semuanya. Requestnya jangan lagu dangdut dong ya.

0: Jan. FVIP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Bodoh amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FVIP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FVIP.
1: Ya elah, FVIP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram sampai WhatsApp sahabat pas bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Pas FM.
0: Oh ya, maca ci, cius, mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh, ya udah kalau gitu nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Pas FM.
3: Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan. Jangan berisik, kalau bosan mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu

Dia yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda. Suara inspirasi Samarinda. 99,4 Pas FM. Pas FM.

lagu buat yang lagi denger di sono. Udah diputerin ya lagunya ya. Oke, sudah didengerin, sudah Arya puterin lagunya. Sudah saya puterin lagunya. Sudah papa dengerin. Sudah papa puterin lagunya. Enggak boleh. Ini lagi di fasilitas umum. Oke, ya. Yang pasti lagunya udah diputerin ya. Tadi Sabrina Lenor dengan pendampingmu. Saat sekarang juga sudah di 37 menit lepas pukul 9 malam hari. Tersisa beberapa menit ke depan ya. Dan tentunya juga masih cukup lumayan lah ya playlist-playlist malam hari ini yang masih bakal saya hadirkan untuk sahabat pas semuanya. Kali ini kita ke tampilan yang lawas. Ada penampilan dari Anmes Kamaleng dengan Cinta Luar Biasa.

0: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Jan, FYP itu apaan sih, Jan?
2: Fulus yuk, ayo pakai.
1: Hehehe, bodo amat, Jan. Orang serius juga.
2: Lah, aku 1000 malah.
1: Serius, ini tanya.
2: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
1: Ini aku lagi nyari yang FYP.
2: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
1: Hele, so tau sih Ojan.
2: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
1: Gak mau ah.
2: Ya udah kalau gitu.
1: Emang apaan sih, Jan?
2: Katanya gak mau.
1: Ya udah sih.

0: muncul di FYP di Fasa FM.
1: Oh ya? Maca Ci, Cius, mie apa?
0: Mikir aja sendiri.
2: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
0: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
2: Oh, ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
0: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
2: Ih, kocak si Ojan.
3: SOS, sound on sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fasa FM.
4: Suara Inspirasi Samarinda 99,4 Fasa FM.
5: Fasa FM.

spesial. Sepertinya juga akan menuntaskan perjumpaan kita untuk di programnya Fast Banget ya. Terima kasih yang sudah sama-sama Arya dari jam 8 sampai dengan merapat ke jam 10 malam ini. Terima kasih deh buat semuanya lah ya, sudah temanin saya. Yang udah request juga terima kasih tadi, yang terus yang sudah setia banget di live TikTok kita juga, terima kasih untuk semuanya. Yaudah, yang pasti yang mungkin hari ini sedang tidak enak badan ya, mudah-mudahan segera disembuhkan. Terus yang mungkin lagi patah hati, jangan patah hatilah ya, mudah-mudahan bisa kembali berbahagia dengan yang lain ya, mungkin ya gitu ya, ya, ya, oke. Semangat, semangat. Oke, kalau gitu terima kasih buat semuanya. Sekali lagi saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Hehehe, bodoh amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.

0: Caci, Cius, mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
2: Eh, marah mulu si Ojan.
1: Emang kapan itu, Jan? Senin sampai Jumat jam 3 sore.
2: Oh, ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
2: Ih, kocak si Ojan.
3: SOS, sound on sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.
4: Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta? Tak jadi ya. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapapun yang dikehendaki. Di genggamannya lah kebahagiaan, kesuksesan manusia di dunia. Apapun yang terjadi di dunia adalah ke

0: Mabar dulu ah. Sempat kali, deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi.
3: Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Asa, di saat sedih, senang, bahagia, waktu dan jarak di antara kita, aku bara memilihmu, terakhir untuk selamanya.